Ne, bankit dedar, bangkit dedar. Ne jani tuak. Tuak ke jalan tiruang, jani tiruang. Bangkit, kakak, nepuk raksasa punya pengudah.

0: mengenangan sihir dasar muka. Warji tunggung lumiat di muka untuk bersama. Pada suku kami minum-minum. Mangke aku atak di raksasa ini saya.
1: Iya, titiang jago nampak pengkitiang.
0: Joget deh, jadi joget deh, joget deh. Urijal, watak nengur raksasi. Ayo makan. Listoy bukan telur mustika neng swarga loka. Enak kuparang.
2: Oh, kako kasmaran. Ayo makan lo, kako. Enak peparang padu mengigal obe. Mana tin ngonge enak padu mengigal obe.